就是讲已经做个已经是更远，不离是啊，就记得康生够时间，现在关键帮个康么快，够时间，先个抓下那马里蒙讲150打10人的，给就是讲黑是给我讲，这个到时没得，我们跟第二个这个黑克啊，布拉西古罗夫给查给跟你讲弗里斯贝尔弗里斯特的，不离是给。Yang git a ngem he ka plastik ga ka wati ka bunga shen ka kui ka ma kui da ka wati ka ngi sit kwa tuwa kwa ngi ji ka ngi ge chu gi da ting ta ngi ta ke ka wati ka ngi sit sing ge ji ka ging sit kwa na ka kui ya ka ma kui da poli shen ngi forest ber khim ke baita lan tini yi ging ngi ti kwa cha ki sit afrika ke sit kwa yi ngi he gi pa nga plastik yi ging tini yi ging kwa da ka kui ya da ka wusi ka ngi duma ya ga fu ga ngi sa ka ngi ngi kwa kwa EDM kon kan gitu gida sing u ki wanas berke kuna ki ferki sing manifesti kuna gi je kak la kwe takin partai layer aban do lumi se kin ta ke ka paya zomzi kwang kwa yang he ya ge halin te ta n i manifesta nga konis alexandra kwa i gitu an i problema i tuas nga wanas berke metro ratin halin n partai nga ujala te e gi mucha pala te ti ya tu kwe ya tu ujala uchi krisi kang e gi kwa kwa nge kwa sa kan yun iti na tu sing bunga ku kwa sa ki fasi spru boka na gochi ali sing kisa tar da ke gechu ki kisin yin soner jeslin si kolbe ang ko ka kama ke ang ge he ya chong a ge kum ki yerte rugby ang yin ke spru boka ki all black si south africa gechu sing te ka all black si ki ne hatu na firin 20 ki veni ki 32 ki fnb kambo spru boka ki all black si kom ang kan ki america gechu gi da sing u gi la si tu chi ke Kereta revival ke setar dah ke Baltimore itu gentit sangat mahu kita sebelum buka. Ni ingat duit ini ke gana kang kita angkat lagi. Kong ni akhir fang kau ngah kau ni kiri di samping kong ni ke SKFM.

Yini ngingayicinga SKFM nangumgida ngakwami ndiflit sinonge. President Ramaphosa acitha ukita ngepulisha yaqongqa yayikini bangachama khwinqa ukungqitha ukuthi isingingisike unengqongqo la yake gcingathika ngepulisha keyi khalindida ngepulisha cala sincithuke sishingqe upulisha yinje bangaheke xabathi kwamakhona kicoke yidinthi khona kawusithe ngikhonisa inihaboke Pretoria Ramaphosa ke varki kethi chwe nge ke kuya polisha ke South Africa kao si kula pleki ke kanika ng dasen ke da kham khama kuyu shi kwa portfolio committee itisa kamianska pu ke ya khautengwi ke isen u polisha ji koma kang he kwe shwaka khama kwe he o khala kwa nga khama kwe hani diuk Johannesburg kuna Komatiya sengbe gatang, hani diu ke polis stasi kuna, tiu sika ang lasingi ta kong hata polis akwa tiu ka ucing mui, da hani diu polis stasi swaka kamo ke kang hau tengang ke, tiu kong toki panga katneng kaneng kang da fursi tara ang hewa komatiya, bandila mosoko ke, imbizo ke kung ta ke kau sika ang kuna sa kam, ke ka ang ke, skia seng ke kau sengang ke cawa yel, persen de kwang ngoti kogi ngoteng, cawa 22% de kwang ang. Tidak aku okey erens dah ha, sesen 20% dekwa. Problema baca cerita orang, kamu kau kau dah polisah, tuh pengisi kau masing dekwa. Bover visi municipality di kivis kapukunang ke duga tingka aha ke hana ke bunga yang kulak duga dorpa ke duga ke grup ipi ke kau donor dah dekwa. Municipality di kau France Sabat ke tak ke kau baca ngah sengi tak stada kata gaul jala uci prinsip kau engkau dulu bayi pihak sabat itu kita kasih kau yang hea tu kau mak okey dulu ke pangga stada kata gaul jala uci prinsip kau engkau dulu bayi pihak sabat itu kita kasih kau yang hea tu kau mak okey dulu ke pangga bayi pihak kau jala kecik sih kantin

0: Ingram dit kom 5 minute in SKFM dan gee dit kyk kom kolom kusam programma wa ngonke in ngi chu ska kon sa on molin ka ngi kos pani gat lang wa iya me kaje flis ngonke mars per khurma kabung e iya se mun chi wala
1: yen ire amako 5 minute jinge kha SKFM ki bambara kha ho keke ten kwen yo ka ha tam kha yera kha te jawo ngon ngi ta ki ku to tek e ja kon sa no to se to ngi cham de flitsi nonge no ti marats berahum
0: ko programa ngan ngol ngi ngka chodi sen kwen nor ka pokuna ka sa sen ngi ngna april ki ge yuni sen ge ti kogin motin trin to kamo khatin si khatona o khla kwen ngi kwa a nc ngi ta ge ferki sen komisi ngka wa khum mo jala u ndun anar su ge chiu sikang na kone sab kwa Atlanta sigi yadur pangkun kapu eski kulu terkawa cikang he kung eci tuni kone sakwa cuci ngi dilem sigi cik krizi alkohol ke cius kali ku cheng ke dewi ku kau dewi ki dewi na kwe kong kula ng tuni ngi tuni ngi kontas diu tak kam sung cius ka ng katuyan ngam kusang kong ngi kudung tali wi
1: ngi su u ngwan ngi jau ki te ti ya bori jek ai ku kwa gwe tamahano ngi jite ki shure ku tate kwa North Cap Mukunda he April kinyam na yuning kuri ki go an tsau di shusha na mo ti ngin khoma ka ngi kumboronga jikem te koma go hasen ANC na kya te koroko komisi si ngi go tsuka go hana te ma de khwena u tswenji u tsanga ka go engo sesa ya komui cheka ka AM te koma go hasen Atlantis tsau ni shaha a senia dropa e cap service ke senja te to he no bore ki shuri e ko go ndaba ji ni chochin group ut unku ji dwele mshi na sasa di tsan nda inge jao ka a na ku kweko kwa ji kana na te kwa ho jika mjika tuwe ire tuwa de kwa ha siye kongwa ngakheri na ho yutuwa kara tuwe ire amno te ukwe dambore te kyo kya igwe mna
0: Ini nampak konsio mentana SKFM dalam kita turut depan nampak perlu kena mahawat mungkin nampak cepat macam ni. Nur kapu guna sendiri hingga nula ngua April ke Juni nula ngua cik kau gini ngua tengsin tuna kau kamu kau dah tuna kamu kau ni kau kau kau ini kamu semua berdekuan mahal mata ke tuh endar tak mahu 5% dikaki cerita keluar.

Kalau yang mau, tamu ya tiun akan XKFM kau nama kamu lagi, firin tu September.